Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Iya, kita masih bersama di Asta Cita ya, masih di Spada. Oke. Iya, di season kita Indonesia ya, nomor 2. Nah, ini spesial ya buat generasi milenial ya, bagaimana cara kita untuk lebih mencintai tanah air kita ya. Oke, yang pertama yaitu bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Iya, jadi kita harus bangga memakai produk buatan dalam negeri ya. Itu merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan generasi milenial untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air. Jangan salah, produk asli Indonesia itu tidak kalah keren loh dengan buatan luar negeri gitu ya. Beberapa produk seperti tas, sepatu atau baju bahkan berhasil dipasarkan ke luar negeri ya. Nah, dengan bangga memakai produk buatan Indonesia ya, kita ikut serta juga memajukan perekonomian dan lebih menghargai produk buatan negeri sendiri gitu ya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13

tapi masyarakat juga ikut berperan untuk menjaganya bersama-sama gitu ya. Oke. Net tidak menyebabkan tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax. Nah, sebagai generasi muda yang lahir di era teknologi, ya kita pasti akrab dengan internet ya. Namun, ya internet layaknya pedang bermata dua loh teman-teman dua ya. Satu sisi bisa memberikan dampak yang positif, maupun sisi lainnya bisa menjadi bencana jika dipakai dengan cara yang salah ya. Nah, internet ini juga jadi sarana untuk menyalurkan rasa cinta kepada Indonesia ya. Contohnya dengan tidak melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan berita hoax. Ya, kamu harus cek dulu ya sumber beritanya sebelum posting ke akun sosial media, atau tidak menyebarkan ujaran kebencian yang menyinggung.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka

Iya, kita masih bersama di Spara di Asaf Cita Tempurulo ya. Dan next kita punya cara bagaimana untuk menciptakan rasa kecintaan kepada tanah air kita, yaitu menghargai para seniman dengan tidak membeli kaset bajakan. Ini juga salah satu cara ya. Nah, kebiasaan kita mengunduh lagu atau film dengan gratisan kayaknya juga berlangsung sejak dulu ya, dulu kala. Kita lebih suka cara yang instan dan gratis daripada harus bayar ya. Nah, mulai sekarang mari sama-sama belajar menghargai karya para seniman. Ya, mudah kok. Misalnya dengan tidak membeli kaset bajakan. Membuat musik yang bagus tidak mudah loh. Begitu juga dengan para sineas yang sudah bekerja keras demi menghasilkan film yang keren ya. Walau lebih mahal, ya setidaknya sedikit demi sedikit ya kita bisa menghentikan pembajakan ilegal yang merugikan negara gitu ya. Lalu taat lalu lintas saat berkendara di jalanan, ini penting juga ya. Jadi kendaraan pengendara juga untuk taat lalu lintas juga itu di jalanan masih sangat rendah ya. Nah, demi sampai lebih cepat ya, banyak dari kita yang bersikap egois dan seenaknya melanggar peraturan. Walau begitu ya belum terlambat untuk berubah jadi lebih baik kok. Nah, masih ada waktu bagi para anak muda ya untuk mulai belajar menaati peraturan lalu lintas. Seperti tidak menerobos lampu merah, tidak menggunakan jalur busway, atau tidak naik ke trotoar bagi para pemotor ya. Iya, jadi kita harus melakukan disiplin saat berkendara demi keselamatan.

Iya, cuma berdua kita masih di sepada ya, masih di season Asta Cita. Oke, bagaimana cara menampan rasa kecintaan kita kepada tanah air kita? Next, menikmati indahnya Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri ya. Nah, Indonesia tentunya terkenal dengan keindahan alam dan budayanya yang luar biasa ya. Nah, keindahan Indonesia itu begitu istimewa karena dilukis langsung dek oleh Yang Maha Kuasa. Ya, ya tentu akan sayang ya. Ya kalau kita melewatkan keindahannya begitu saja teman berdua ya. Iya. Jadi kalau biasanya destinasi liburanmu ke luar negeri, ya sekali coba traveling ke pelosok Indonesia. Nikmati pesona alam dan budaya negara kita yang begitu keren ya. Nah, dengan menikmati pesona Indonesia, ya rasa cinta dan sayang akan negeri kita akan tumbuh dengan sendirinya gitu ya. Oke, lalu yang terakhir, tetap menjaga persatuan dan kesatuan negeri tercinta ya. Ini yang terakhir yang penting ya. Iya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan pernah lupakan semboyan negara kita yang begitu indah, Bhinneka Tunggal Ika. Masa depan bangsa Indonesia itu ada di tangan generasi muda. Sebagai anak muda ya, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Jangan biarkan perbedaan tersebut membuat kita terpecah belah, tapi harus semakin kuat karena itulah yang membuat negara kita ini istimewa. Oke. Nah, itu ya berapa cara muda untuk generasi muda agar lebih mencintai tanah air. Iya, untuk rasa tanah air, rasa nyaman yang kita rasakan di rumah bersama keluarga adalah hasil jerih payah para pendahulu merdekakan dari penjajah. Jadi kita harus menghargai itu ya, dan menjaga, mencintai, memelihara tanah air kita tercinta. Oke teman Pro 2, terangkapi jelang pukul 10. Next kita bersama di Pro 2 Hitlist untuk 2 season hingga pukul

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
2: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
1: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
2: Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, dan Pro 2, saya bersama di Pro 2 Hitlist ya. Oke, seperti biasa 20 lagu sosial request season pertama untuk Top 20 Lagu Pop Indonesia. Ya, kita punya Adi Govinda, Sami Semurangkes lagi punya waktu, Adigara Katakan Saja, Asi Widianto, Tiara Andini, Masih Hatiku, Aroma Tunggulah Sebentar, Dikta Wicaksono Setia, Eklak Story, Masih, Fanny Ramansia, Jalur Sederhana, Febi Putri, Halu, Jarok Tanpa Air Mata, Judika Ingkar Janji, ada Keljo KLJ Nyata, Malik and Essential, Kita Bikin Romantis, Naswa Sahira Temu Bahagia, Noi Spirit, Putri Ariani, Teruskan Langkah Baikmu, Rio Febrian La, Rizky Febrian Kata, ada Tiara Andini Ngeluwihi, Tiara Andini Arsi Widianto Lagu Pernikahan Kita, dan Uap Widya Be There For You. Okay, itu lagu-lagu yang request di season pertama di Top 20 Lagu Pop Indonesia ya. Lain requestnya dibuka di 0851-984-7942 sekali 0851-984-7942 ya. Okay. Dan sambil menunggu kita ingat juga ada Adi Govinda, Sami Semurangkes lagi punya waktu, Adikara Katakan Saja.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Waktunya Pro2 Hitlist.
2: Iya, masih bersama di Pro2 Hitlist 92 ya. Yang pertama di top 20 lagu pop Indonesia. Ya, yang WhatsApp boleh dibuka di 0851-984-7142. Sekarang 0851-984-7142 ya. Oke, kita mau ngecek yang WhatsApp-nya dulu. Oh, mat pagi Kak Jo, mau request lagunya Arsy Widianto Tiara Andini ya. Masih hatiku. Oke, thank you. Next song, ada yang minta lagunya Aroma. Tunggulah sebentar ya. Wow, 4 request sekaligus nih. Ada yang request lagunya Dikta Wicaksono Setia Kak Jo dan Kaks. Lagu seperti biasa Kak Story ya, masih ya. Oke deh. Ini 4 requestan ya. Oke, kita masih bersama, masih buka waktu untuk yang bergabung, silakan tulen requestnya. Waktu kita masih banyak hingga pukul 11.

0: ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.
2: Waktunya Pro2 Hitlist.
3: Iya, masih bersama di Pro2 Hitlist yang Pro2 ya. Kita mau ngecek line requestnya. Ya tadi udah 4 ya, tapi baru diputarin 2 ya. Masih 2 stay. Iya. Oh, mat pagi jelang siang Kak Jo, mau request sambil jerok ya tanpa air mata. Oke, thanks ya. Next song ada yang minta lagunya Judika, Ingkar Janji. Oke. Kita punya 4 lagu ya.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Eh, yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara.

0: Kayaknya yang luar biasa. Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Ya, Putih Aryani dengan lagunya Teruskan Langkah Baikmu menit malam pada pukul 10 ya. Dan di penghujung waktu kebersamaan Kajo Temani Kamu-Kamu, thanks banget sudah bersama sejak subuh tadi, sejak pukul 5. Oke, saatnya Kajo pamit. Nanti kamu bakal temani Kak Igo ya, pada pukul 11 hingga sore nanti, pukul 17 atau jam 5 sore. Oke, selamat menikmati aktivitasnya di awal pekan yang baru ini. Ya, semangat, lancar, sukses ya hingga pengunjung nanti. Semoga apa yang kita planningkan di pekan ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhir pekan nanti. Semangat ya. Oke, Kak Jo pamit. Dan see you again di siaran Kak Jo selanjutnya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Ya teman Perdua, kita masih bersama di Perdua Hitlist ya. Dan ini Perdua Hitlist lagu-lagu internasional. So selamat siang untuk kamu. Aku juga kembali lagi teman di kamu di siang hari ini, teman Perdua. Dan yang pasti selamat menikmati aktivitas kamu di siang hari ini ya. Jangan lupa, penting juga untuk menjaga ketahanan tubuh kamu agar lebih prima lagi untuk melanjutkan acara dan kegiatan kamu di siang hari hingga sore hari nanti.

Ya justru dari earthquake saya teman-teman yang menonton program yang kita ada 5.51 pergeser pukul 11 siang hari ini. So terima kasih untuk kamu yang masih tetap stay tune di Pro 2 Air Ritual. Anyway, banyak cara bisa kamu lakukan ya, bisa lebih memaksimalkan lagi pekerjaan kamu di hari ini. Tapi yang lagi bentar lagi akan break dari kerja, selamat siang untuk kamu dan selamat menikmati menu makan siang favorit kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan.

Menit ke 50 pergi acara FM 12 di siang hari ini, teman Pro2. Selamat siang untuk kamu yang masih tetap stay tune ya di Pro2 RRI Dual. Ya teman Pro2, banyak cara bisa kamu lakukan juga untuk lebih memaksimalkan pekerjaan kamu juga. Apalagi ini di hari Senin ya, banyak tugas dan tanggung jawab juga. Teman Pro2 pasti banyak di antara kamu juga yang mungkin saja saat ini tengah menjalankan usaha kecil menengahnya ya. Mungkin yang hadirnya ini bisa jadi sebuah pilihan atau alternatif kamu untuk bisa ber-UMKM. Di tengah meningkatnya masyarakat terhadap pola makan berbasis nabati, nutritional yeast mulai banyak digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan. Meski namanya mengandung kata yeast atau ragi, bahan ini berbeda dengan ragi yang biasa digunakan untuk membuat roti. Dilansir dari berbagai sumber, nutritional yeast merupakan ragi dari jenis Saccharomyces cerevisiae yang telah dinonaktifkan melalui proses pemanasan. Karena sudah tidak aktif dan bahan ini tidak dapat digunakan untuk mengembangkan adonan, melainkan dimanfaatkan sebagai penyedap makanan. Salah satu alasan nutritional yeast semakin populer adalah cita rasanya yang gurih dengan aroma yang kerap disamakan dengan keju. Karena itu bahan ini banyak digunakan sebagai alternatif keju, terutama oleh vegetarian dan vegan yang tidak mengkonsumsi produk susu. Nutritional yeast umumnya dijual dalam bentuk serpihan atau flakes, bubuk atau butiran halus. Rasanya yang ringan membuatnya mudah dipadukan dengan berbagai jenis makanan tanpa mengubah cita rasa utama hidangan. Berbeda dengan ragi roti yang harus melalui proses fermentasi, nutritional yeast cukup ditaburkan langsung ke makanan sebelum disajikan. Nah, teman Pro2, bahan ini sering digunakan sebagai taburan pada popcorn, pasta, salad, sup, hingga nasi dan kentang panggang. Popularitas nutritional yeast tidak lepas dari meningkatnya tren memasak di rumah serta berkembangnya pola makan berbasis nabati. Selain memberikan rasa gurih alami, bahan ini dinilai praktis karena dapat digunakan baik pada hidangan barat maupun makanan rumahan. Info selengkapnya kamu bisa kunjungi laman rri.co.id.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: satu. Minjam satu, Spang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener, dan ikam ini lah.
0: Uma, pokoknya Pang, lawan kawan. Satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kaya itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusnya gini macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: jadilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung.

Tahun kedua di babak final World Cup 2026, Spanyol lawan Argentina dengan skor 1-0 untuk keunggulan Spanyol. Ya pasti banyak diantara kamu juga yang mungkin saja memfavoritkan timnas lainnya ya, dan tidak berkesempatan untuk menjadi juara, bahkan masuk ke partai puncak di babak ke final 2026.

Sementara itu pembalap Mercedes Kimi Antonelli menjuarai Formula 1 Grand Prix Belgia 2026 setelah mengalahkan Charles Leclerc dalam persaingan sengit. Hasil itu memperlebar keunggulannya di klasemen juara, sementara George Russell yang gagal menyelesaikan balapan. Antonelli memulai balapan dari pole position di sirkuit Spa-Francorchamps Minggu 19 Juli 2006, Max Verstappen sempat merebut posisi terdepan, namun Antonelli berhasil mengambil alih kembali pimpinan lomba. Pembalap Italia itu kini semakin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap musim 2006. Ia mengantongi total 204 poin, unggul 45 poin dari Hamilton yang naik ke posisi kedua.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh...

0: Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampah.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang hidup.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

Ya, berarti 56 pergeseran pukul 14 di saat ini, teman Pro2. Selamat sore untuk kamu yang masih tetap stay tune di Pro2 Era Ritual. Aku ingatkan untuk kamu, teman Pro2, jangan kemana-mana, nanti di sore hari nanti ya, bakal hadir juga sore ceria berjaringan dari Pro2 Era Ritual, bakal hadir teman Pro2. Akan hadir narasumber kita, Kak Fenske, yang bakal bercerita terkait dengan PCR kreatif. Ini sangat luar biasa sekali, tentu bisa jadi penyemangat untuk kamu yang mungkin ingin melakoni usaha UMKM. Dan nanti juga aku bakal temani kamu di sore ini, teman Pro2. Kita bakal hadir informasi lokal temani kamu. So, tetap stay tune di Pro2 Era Ritual, teman terbaik kamu.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sembilan 4,5 FM. Produra.

0: Namanya yang luar biasa, lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan
1: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Produa, selamat sore untuk kamu yang masih tetap stay tune di Produa RRI itu al. Iya, menit ke-28 bergeser dari pukul 15 di sore hari ini. Selamat sore untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Produa RRI itu al. Anyway teman Produa, aku masih hadirkan sajian lagu-lagu pilihan menarik juga untuk kamu di sore ini.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan tah, kata rek dikit, tah.
0: Sendal jepit.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Ya, lu dan terdengar Maudie Ayunda dengar kamu dan kenalkan temani kamu teman Pro 2 menempatkan kita di menit ke 48 bergeser dari pukul 15 di sore hari ini teman Pro 2. Selamat sore untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro 2 RRI Tual. Ya, satu informasi untuk kamu teman Pro 2. Sektor pariwisata Indonesia mencapai pertumbuhan positif pada semester pertama tahun 2026, memperkuat posisinya sebagai sektor unggulan ekonomi nasional. Nah, tahun kedua, peningkatan kunjungan wisatawan dan berbagai kegiatan pariwisata mencerminkan daya saing dan ketahanan sektor menghadapi dinamika global. Informasi yang kukutip dari rri.co.id menginformasikan, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menekankan bahwa pariwisata diharapkan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Di wilayah Kota Tual juga, dan Pulau K ya secara keseluruhan juga di pertengahan tahun ini cukup mendapatkan banyak kunjungan di mana penyelenggaraan Sail to Indonesia di Kota Tual, kemudian datangnya beberapa kapal pesiar di wilayah Maluku Tenggara, tepatnya di destinasi wisata Pantai Ngurblot ini juga menjadi sebuah kemajuan yang signifikan, di mana sektor pariwisata ini sendiri tentu mencapai pertumbuhan yang sangat positif. Kita berharap dampak dari kunjungan ini adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi pun bisa berjalan dengan lebih cepat lagi dan lebih masif lagi teman Pro 2. Masih hadir kamu dan kenangan Maudie Ayunda temani kamu.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Swear I couldn't sleep awake last night. No point in turning off the lights.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut.
2: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
2: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
2: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.
4: Terima kasih, Yana.

Yes!

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Ya, selamat sore teman-teman berdua, dan selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara.
3: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
4: Sore ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
2: Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu di sore ini ya? Senin sore 20 Juli 2026, kalau dari tanggalnya sih udah lumayan, apa ya, sudah di akhir bulan ya. Aku yakin kamu juga sementara quality time juga dengan beberapa tugas bulanan yang harusnya diselesaikan. Mungkin tugas kampus yang harus diselesaikan juga, atau tugas sekolah di awal tahun pelajaran baru ini ya. Anyway, cuaca di Kota Langgu dan sekitarnya terpantau cukup cerah, jadi penyemangat juga untuk kamu menikmati waktu istirahat kamu, atau sebagian antara kamu juga yang masih quality time dengan beberapa pekerjaan kamu. Kita di sore ini, di sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3, aku sapa dulu teman Pro 2 yang ada di Kota Ambon, kemudian di Kota Ternate, dan juga di Bula dan Somlaki. Apa kabar kamu? Berharap kamu dalam keadaannya baik-baik saja, semua hal bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tapi ingat ya teman berdua, apapun itu kamu harus bersyukur. Karena dengan bersyukur kamu bisa lebih menghargai hidup kamu dan lebih mengerti lagi kemudian apa ya, kita lebih survive untuk bisa berjuang mencapai apa yang kita inginkan. Aduh, aku kayak jadi apa ya? Bukan inspirator teman berdua. But anyway, di sore ceria sore ini kita sudah kedatangan seorang anak muda yang sangat luar biasa, sangat belia sekali, tapi punya sesuatu yang sangat bermanfaat, bahkan ini bisa menggerakkan perekonomian warga masyarakat. Dan ini yang tentu diharapkan oleh pemerintah kita, bagaimana anak muda tidak hanya terlena, diam ya, cari kerja kemana-mana gitu ya, tapi bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk bisa mensejahterakan ekonomi kita, dan tentu akan berdampak juga untuk banyak orang. Aku sudah bersama dengan Kakak Venska. Selamat sore Kakak Venska.
5: Selamat sore semua. Selamat sore teman Pro 2.
2: Apa kabar Kakak Venska?
5: Puji Tuhan luar biasa Kakak Igo.
2: Baik ya?
5: Iya.
2: Baik, memang terlihat sih. Kak Venska, akhir-akhir ini kamu cukup sibuk ya?
5: Iya, puji Tuhan.
2: Aku lihat di media sosial ya, ini Kak Venska bahkan kebanjiran order.
5: Puji Tuhan.
2: Tapi Kak Venska, ini usahanya ini bergerak di bidang apa sebenarnya?
5: Bidang industri kreatif. Mungkin kayak gue, saya perkenalkan dulu kali ya,
2: biar
5: teman-teman yang lain yang baru mendengarkan suara ini juga tahu. Ya, perkenalkan saya Venska Renmarin, seorang anak muda dari Kepulauan K yang saat ini sedang meniti karir di bidang industri kreatif. Saya senang menciptakan sesuatu karya.
2: Oke.
5: Ya. Jadi saat ini saya sedang menjalankan usaha saya, namanya PCR Kreatif.
2: PCR Kreatif, tapi mungkin kita agak-agak apa ya, bukan strain juga sih, agak namanya kurang familiar gitu. PCR itu ada apa, akronimnya atau seperti apa sih Kak Fensia? Ya.
5: Jadi PCR Kreatif. PCR Kreatif itu PCR singkatan dari almarhum bapak.
2: Oh, wow.
5: Petrus Canisius Renwarin.
2: Nah, oh, jadi kamu Renwarin ya?
5: Iya.
2: Kakak Venska Renwarin. Oke.
5: Kenapa saya ambil dari singkatan nama bapak? Karena beliau adalah seseorang yang sangat berjasa dalam kreativitas saya.
2: Oh, jadi beliau itu yang jadi sosok yang sangat inspiratif buat kamu ya untuk berkarya.
5: Betul.
2: Ayah sendiri ya. Ih, keren loh teman perdua. Kita tidak jauh-jauh cari idola atau inspirator kita dari luar, tapi orang di rumah gitu ya.
5: Nah, jadi PCR Kreatif sendiri merupakan suatu tempat wadah yang dimana saya menuangkan segala imajinasi kreativitas saya.
2: Iya.
5: Saya tuangkan di tempat itu.
2: Wow, luar biasa. Tapi kamu kan keserian tidak hanya bekerja di industri kreatif, tapi juga bekerja di pemerintahan juga ya. Ini menarik. Sejak kapan atau mungkin kamu mulai menginspirasi apa ya, seorang ayah yang menginspirasi kamu itu sejak kapan sebenarnya, Kak Fenska?
5: Sosok seorang ayah yang menginspirasi anak perempuannya ini sudah dari kecil, dari dulu. Ayah dan ibu itu luar biasa. Itu dorongannya tuh bukan main. Nah,
2: iya.
5: Kalau terjun ke dunia kreatif ini sudah dari SMP.
2: Oh, dari SMP ya. Jadi bukan,
5: saya sering banget ngobrol sama bapak, sama mama. Terus banyak dikasih nasihat, dikasih dorongan. Sehingga terbitlah kreatif pikiran imajinasi itu.
2: Membentuk ada ruang imajinatif dalam diri kamu sendiri ya untuk bisa berkreasi kayak gitu ya. Betul. Ini keren loh. Oke, jadi sejak SMP itu sudah punya karya, sudah melakukan sesuatu gitu.
5: Iya.
2: Walaupun skalanya mungkin masih kecil ya.
5: Iya,
2: mungkin kecil. Buat pakai untuk diri sendiri aja gitu kali ya. Oke, jadi memang orang tua ya, terutama sang ayah jadi inspirator kamu sendiri dalam berkarya saat ini ya. Dan ini secara profesional ya, artinya mulai Fenska berani untuk produknya itu dipasarkan atau dipublikasikan sejak kapan?
5: Sejak tahun 2024.
2: Berarti baru 2 tahun yang lalu ya?
5: Iya, jadi saya sudah membuat produknya tuh tapi belum serius itu tahun 2022. Nah, saat seriusnya itu tahun 2024.
2: Januari. Awal Januari ya 2024.
5: Awal Januari.
2: Itu memang kamu melihat karena ada peluang, artinya, ataukah memang karena memang lagi pengen aja gitu untuk berkarya?
5: Kembali lagi hobi ya, Kak. Hobi.
2: Benar.
5: Jadi karena hobi, terus buatlah produk itu. Setelah itu produk itu saya pakai. Nah, banyak orang yang tertarik.
2: Sudah
5: sekalian dijual aja.
2: Iya. Singkat cerita, memang karena kalau misalnya sesuatu yang kita buat berdasarkan hobi itu, we never expected something bigger ya. Tidak pernah berharap sesuatu yang lebih gitu, besar. Hanya untuk ya menyenangkan diri kita karena ruang imajinasi kita tuh lebih tertuang gitu ya.
5: Keren.
2: Jadi awalnya walaupun memang secara profesional sudah mulai mencoba untuk publikasi atau buka ruang untuk karya-karya ini diperkenalkan ke publik, tapi memang karena hobi juga ya. Jadi sampai saat ini pun kalau memang produknya belum laris, tidak ada kata aduh kenapa ya aku belum bisa capai target gitu ya. Karena menuangkan ide, menuangkan gagasan ke dalam sebuah karya itu kan berdasarkan hobi itu kan gratis gitu ya. Ini keren loh Kak Fenska.
5: Karena salah satu kata-kata yang selalu almarhum bapak sampaikan kepada saya, kerjakan sesuatu berdasarkan hobi. Kenapa? Karena pada saat kamu menjalankan sesuatu dengan hobi, kerjakan sesuatu dengan hobi, itu tidak akan ada rasa capek.
2: Wow.
5: Karena hobi kamu tersalurkan.
2: Gitu. Wise sekali gitu, sangat bijak sekali.
5: Jadi,
2: bener sih.
5: Dapat respon yang baik saja itu adalah berkat luar biasa. Itu ibaratkan kayak dikasih uang yang 1M mungkin.
2: Iya. Benar.
5: Karena itu.
2: Ini sangat luar biasa ya. Berarti kan singkat cerita karena hobi sudah mulai dipublikasikan sejak 2024, berarti sekarang udah 2 tahun lebih perjalanannya. Dan produk pertama yang kamu buat itu apa?
5: Produk pertama anting.
2: Memang kamu suka anting?
5: Nah, jadi gini Kakak Igo, ada ceritanya.
2: Oke, iya. Ceritakan tuh teman berdua. Nah,
5: jadi produk pertama itu anting tahun 2022, itu yang belum fokus tuh. Itu saya buat waktu misa pertama imam baru.
2: Oh, ada acara gereja gitu ya?
5: Iya, misa pertama imam baru di Langgur. Mm-mm. Nah, terus outfitnya kan pakai gaun merah yang cetar badai tuh.
2: Kepikiran gitu.
5: Jadi kalau sudah pakai gaun yang badai, ya aksesoris juga harus badai dong. Yang mungkin kan, tidak mungkin biasa-biasa saja.
2: Iya, iya.
5: Nah, akhirnya kebetulan ada alat-alat dari mama. Nah, saya ambil. Terus saya buat di salon. Jadi sementara di make up, sementara disanggul rambut, saya buat di salon. Walaupun memang kedudukannya kurang pas, agak miring-miring.
2: Tapi jadilah.
5: Tapi jadi.
2: Dan dipakai. Wow.
5: Dan itu pada saat ke tempat acara itu banyak sekali yang minta untuk dibuatkan.
2: Oke, jadi langsung impressionnya itu kena ke orang-orang yang ada di sekitar kamu saat itu.
5: Betul.
2: Wow, ini keren loh. Berarti sejak saat itu sudah mulai apa ya?
5: Sudah mulai ancang-ancang.
2: Iya. Sudah mulai kayaknya ini bisa jadi pasaran yang baik gitu ya. Kalau memang aku buat secara galutinya lebih profesional lagi gitu ya. Oke. Dan karya-karya kamu tuh atau memang apa ya, produk yang kamu buat itu bahannya dari mana gitu?
5: Ya, jadi bahannya itu kebanyakan kerang dari laut, dari belakang rumah.
2: Laut di belakang rumah?
5: Iya,
2: jadi rumah kamu dekat laut?
5: Iya, jadi saya itu suka sekali makan siput, makan kerang. Nah, biasanya kalau selesai makan kan kita buang kulitnya tuh. Nah, kembali lagi saya pikir, sayang kalau buang, apalagi unik.
2: Kalau yang bagus gitu ya.
5: Gimana kalau diubah menjadi sesuatu yang bernilai. Dan jadilah aksesoris kerang.
2: Jadi kebanyakan produk yang kamu buat itu dari kerang dan itu, apa namanya sih jenisnya gitu ya. Wow, oke. Pasti teman perlu juga penasaran, ingin tahu kira-kira produk apa saja yang kamu buat dari kerang, selain anting ya.
5: Iya.
2: Boleh mungkin diceritakan, tapi sebelum diceritakan untuk teman produa juga, kan gini loh Kak Venska, kan kamu tidak langsung tiba-tiba tahu buat aja gitu kan. Pasti ada melihat atau kamu belajar dari orang tua atau dari siapa gitu. Kamu ketika lagi buat sebuah anting, tutorialnya tuh dapat dari mana gitu?
5: Dari YouTube.
2: Oh, dari YouTube.
5: Iya.
2: Aku mikirnya susah banget. Ternyata dari YouTube ya?
5: Iya, dari YouTube.
2: Oke, ada ternyata?
5: Ada, bahkan banyak.
2: Sudah ada banyak orang di luar sana juga yang buat dari kerang juga gitu ya?
5: Iya, kerang.
2: Wow.
5: Kebanyakan juga dari TikTok, banyak orang luar negeri yang buat. Jadi ikut cara mereka.
2: Aku pernah baca sebuah buku ya, itu buku inspirasi juga. Katanya gini, semua orang di muka bumi itu tidak ada yang dia tuh kayak pencipta. Kita tuh jadi imitator atas kerja orang lain. Pernah tidak?
5: Betul.
2: Pernah kan?
5: Iya.
2: Jadi memang untuk membuat sebuah karya baru sekarang ini, Venska yang terkenalnya dengan PCR kreatif, dengan karya-karya dari kerang, apa namanya, inspirasi itu pun tidak hanya ya tiba-tiba muncul aja di ruang imajinasi seorang fans kayak gitu kan. Pasti datangnya dari bapak, ngelihat dari YouTube, nanti baru dikombinasikan dengan apa yang ada di otak kamu itu kan, jadinya karya kamu. Ini selaras juga ya dengan memang ada satu buku pernah aku baca, lupa judulnya, tapi stepnya kayak gitu. Dan ini tentu jadi penyemangat. Aku yakin deh obrolan kita ini sangat bermanfaat sekali untuk teman berdua yang saat ini juga tengah bersama dengan kita. Oke, berarti kamu belajarnya selain otodidak, tetap juga ada tutorial dong.
5: Iya.
2: Biar kerjanya lebih rapi gitu ya.
5: Iya, pasti.
2: Oke. Sebelum aku bilang kamu apa ya, spill produk-produknya, karya tersulit yang pernah kamu lakukan dan itu butuh apa ya, pengulangan atau semacam itu?
5: Shell budaya.
2: Kan sial kan bisa langsung tinggal mikir, coret-coret langsung dicetak.
5: Iya, tidak segampang itu Kakak.
2: Oh, tidak segampang itu Ferguson. Kenapa bisa ulang-ulang gitu Kak Fenska?
5: Jadi gini, shell budaya, shell itu kan kalau dicetak besar ya.
2: Iya.
5: Yeah. Otomatis sisi-sisi kecilnya tuh harus dibuat sebaik mungkin.
2: Oh, oke, okay. Jadi lebih detail, lebih detail. Ya.
5: Nah, untuk buat shell budaya, saya sampai belajar kembali aplikasi desain 5 hari.
2: Wow.
5: Itu pun juga belum terlalu rapi, kakak. Dan itu bukan belajarnya bukan dari pagi sampai siang, tidak, sampai malam. Bahkan makan pun juga di depan laptop.
2: Makan di depan laptop ya?
5: Yeah.
2: Oh, kamu ada aplikasi gitu?
5: Ada aplikasi dan itu berbayar.
2: Oh, wow. Wow.
5: Jadi saya belajar cara downloadnya, cara bayarnya gimana, cara pakainya.
2: Berarti kamu saat ini juga ternyata menggunakan AI juga membantu kamu juga ya? Yeah. Memang Gen Z sih. Yeah. Oke, okay, tapi Kak Fenska, ini menarik. Sangat menarik sekali bahwa berdasarkan hobi, kemudian juga kamu tidak hanya secara otodidak, tapi ya kita di era saat ini kan pasti belajar dong. Apalagi sumber belajar kita kan banyak ya.
5: Iya, betul.
2: Dan itu kita bisa lebih self-study aja gitu, belajar dengan sendiri tanpa bantuan dari instruktur atau semacam teacher, guru dan lain sebagainya. Kita pun bisa gitu dengan hanya lihat tutorialnya dan lain sebagainya. Yang menjadi menarik bahwa karya kamu tuh sangat otentik. Otentik sekali. Aku kan juga sempat menikmati atau melihat karya kamu ya.
5: Yeah.
2: Bahkan juga viral beberapa bulan lalu, bahkan kita baru ketemu ya beberapa hari yang lalu gitu ya. Untuk hadir di sebuah event dan sangat luar biasa sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan, Kak Fenska, untuk membuat semua karya atau apakah kamu udah planning kan gitu? Misalnya minggu ini aku buat hanya cukup anting.
5: Yeah.
2: Minggu depannya apa gitu? Atau kan seperti apa?
5: Awalnya saya udah buat jadwal. Jadi minggu ini anting, minggu depannya gantungan. Tapi tidak bisa.
2: Karena imaji datang.
5: Imajinasi itu, ini jalan terus.
2: Kapan aja?
5: Iya, kapan aja.
2: Apa saja
5: apa
2: gitu
5: aja.
2: Ya.
5: Okay, jadi kalau saat ini lagi pikir buat gantungan langsung buat.
2: Oke.
5: Tidak bisa tunggu lama atau tidak bisa menunggu besok. Karena besoknya tuh imajinasi lain. Gitu.
2: Iya, memang kalau orang imaji itu datang kapan saja ya.
5: Yeah.
2: Entah kita lagi tidur pun tiba-tiba lagi bermimpi atau punya halusinasi yang kayak gini langsung pasti ya.
5: Langsung.
2: Pernah ada momen dimana kamu tidur tiba-tiba kepikiran langsung bangun lalu coret-coret.
5: Iya, langsung bangun coret. Catat. Biar langsung diingat gitu.
2: Itu ya.
5: Atau langsung dieksekusi kalau bahannya ada semuanya gitu.
2: Oke, sebelum kita bicara bahan, mungkin kesulitan bahan dan lain sebagainya, kan pasti obyek utama atau bahan utamanya kan kerang, bisalah dicari, tapi pasti ada perintilan-perintilan gitu ya, yang harus dibutuhkan juga, misalnya pengait, lem khusus atau seperti apa, itu kan mungkin agak-agak terbatas juga daerah kita ya. Pasti teman produk juga ingin tahu bagaimana Kak Fenska juga bisa nanti membuat sebuah karya gitu, tantangan dan kesulitan yang dihadapi, tapi mereka pasti, teman produk pasti sekarang penasaran dan ingin tahu produk apa saja yang ada di PCR Kreatif saat ini.
5: Oke, puji Tuhan ya Kak Igos, untuk sampai saat ini sudah ada 11 produk.
2: 11?
5: Iya.
2: Wow.
5: Jadi ada tote bag, rosario, terus shell budaya, gantungan kerang, lukisan digital budaya, terus cincin kerang, jepitan kerang, bros kerang, gelang kerang, kalung kerang, dan anting kerang.
2: Wow, banyak sekali. Dan sekarang itemnya lumayan ya.
5: Iya.
2: Satu produk itu itemnya lumayan.
5: Lumayan.
2: Oke. Nah, kalau satu produk misalnya anting kerang, tapi modifying dong, tidak hanya satu model aja gitu kan?
5: Iya.
2: Atau seperti apa sih Kak Fenska cara membuat sehingga dia itu bervariasi gitu? Memilihnya seperti apa? Kan kalau kita milih, aku lihat kayaknya kerang ini bagus deh, kayaknya cocok dijadiin. Bagaimana sih kamu bisa punya sebuah feeling yang bakal nanti ini kayaknya asik kalau dibuat anting yang kayak gini gitu. Bagaimana kamu bisa mengkombinasikan antara melihat objeknya dan feeling nanti bendanya itu akan jadi seperti apa sih? Aku kayak pengen tahu, pasti teman pro juga ingin tahu.
5: Oke, kalau untuk saya sendiri, biasanya tuh kalau saya cari kerang, diambil semuanya dulu.
2: Oh gitu.
5: Jadi tidak langsung milih.
2: Oh, tidak jadi, milih langsung di ya, di objek di tempat itu, bisa di pantai gitu ya.
5: Jadi ini cocoknya tidak
2: mengambil,
5: ambil semuanya dulu
2: sebanyak mungkin.
5: Iya, sebanyak mungkin. Terus setelah dibersihkan dan lain sebagainya,
2: sortir gitu.
5: Iya, sudah di tahap yang untuk membedah.
2: Iya, iya, iya.
5: Nah, itu baru mulai ada pikiran-pikiran, imajinasi mau gini-gini-gini atau digambar. Okay. Atau yeah, searching yeah, yeah. Ini cocoknya apa apa gitu.
2: Oh, oke, okay. Jadinya juga sempat searching juga gitu
5: yeah.
2: Ya. Biar lebih pas dan yeah. Lebih kena. Oke. Okay. Ini menarik loh teman berdua, serius menarik sekali. Aku mikirnya tuh udah ada dalam pikiran modelnya kayak gini, nyari di pantai. Okay. Ada tidak model yang kayak gini ya? Bukan ya?
5: Yeah.
2: Bukan kayak gitu. Memang gak susah juga ya kalau kayak gitu ya.
5: Iya, yeah, susah. Karena semua kerang itu
2: beda-beda.
5: Beda-beda terus punya nilai masing-masing kakak.
2: Dan tantangannya juga mungkin kalau misalnya kayak anting yang dua-dua gitu ya, yeah. Sepasang gitu kan. Pasti ukurannya kan agak yeah. Ribet juga kan. Ada yang mungkin
5: ada yang sama,
2: 5 inch, ada yang 6 inch yeah. Kayak gitu kan. Itu agak ribet juga loh.
5: Yeah. Pintar-pintar kita aja
2: okay,
5: untuk
2: okay,
5: buat okay. Sama.
2: Oh pintar-pintarnya kita yeah. Untuk buat sama. Pasti ada cara ya.
5: Ada cara.
2: Oke. Okay. Nah ini sangat luar biasa sekali. Kerang yang paling dekat pasti rumah yang yeah. Kamu dapatkan. Paling jauh di pantai mana? Atau di luar kota mungkin?
5: Di kalau di luar di Ambon.
2: Pernah kamu juga ke Ambon, eksplor yeah. Di Ambon?
5: Jadi itu liburan.
2: Serius?
5: Liburan, terus liburan sambil lihat adik-adik kuliah. Ya sudah, waktunya masih banyak. Ya sudah main ke laut. Jadi sambil menyelam minum air.
2: Dan dapat?
5: Dapat.
2: Ada produknya?
5: Ada.
2: Wow. Ternyata sebegitu ya. Jadi tidak hanya di wilayah Kepulauan K ya.
5: Iya.
2: Kalau di sini paling banyak di mana tempatnya?
5: Tergantung kakak. Jadi banyak banyak kampung punya siputnya beda-beda.
2: Oke, okay. I do. Jadi itu tantangannya juga ya, dan itu, uniknya juga
5: iya,
2: gitu.
5: Iya, dan puji Tuhannya itu berlimpah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu untuk sesuatu yang baik. Sudah dikasih yeah. Tuhan nih.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya.
5: Yeah. Pergunakan dengan baik.
2: Ini sangat luar biasa sekali teman Pro 2, kamu yang juga saat ini pantengin siaran Sore Ceria Berjaringan dari Pro 2 RR Ritual. Aku ingatkan untuk kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Setelah hadir satu lagu berikut ini, nanti gue bakal kembali lagi bersama Kak Fenska. Kita nanti pasti ingin tahu kira-kira produk yang paling best seller gitu ya, yang paling cepat habis, kemudian saat ini yang tersedia di tempatnya juga produk apa saja, dan bagaimana cara pasarannya, kemudian siapa saja pembeli yang sudah membelikan produk dari

0: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Masih bareng aku Igo, teman berdua di Sore Ceria berjaringan di sore ini. Tentu kita juga masih bersama dengan Kak Venska yang juga masih banyak sharing yang bakal Kak Venska berikan untuk kita juga. Ini tentu jadi penyemangat, inspirasi juga untuk kamu teman berdua, bagaimana kita bisa melihat potensi diri kita dan potensi tersebut kita kembangkan menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan dan value nilai diri kita juga lebih dapat gitu ya. Apalagi sesuatu yang berasal dari hobi kita. Ini hadir dan tentu masih berbagi untuk kita juga. Kak Venska, kita lanjutkan lagi nih.

0: apa namanya, sudah dijelaskan siapa yang menjadi inspirat si kamu dalam berkarya, kemudian semua itu berdasarkan hobi, bagaimana kamu bisa mendapatkan produk-produk itu dari laut misalnya ya, untuk kerang dan lain sebagainya. Kami ingin tahu, teman produk juga pasti ingin tahu, jumlah produknya udah 11 ya, 11 iya, item gitu ya.
1: Sudah 11
0: puji Tuhan. Nah, masing-masing itu kan pasti diproduksi dalam jumlah yang udah cukup nih.
1: Iya.
0: Sekarang yang tersedia dan terbanyak di shopnya kamu apa?
1: Yang terbanyak tas, tote bag.
0: Wow.
1: Budaya.
0: Jadi namanya itu tote bag tapi tas budaya gitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, tas budaya.
0: Tas budaya. Itu tas tapi tampilannya seperti apa gitu?
1: Nah, tas tampilannya tuh budaya. Menceritakan tentang semua hal yang berhubungan dengan budaya K.
0: Bisa tentang adat istiadat,
1: iya,
0: ada mungkin makanan,
1: iya,
0: tarian makanan juga iya, kayak gitu-gitu ya.
1: Jadi untuk sekarang sudah ada 3 tema untuk tas budaya sendiri yang sudah saya hasilkan. Tema yang pertama Wonderful K. Dalamnya ada tarian, ada gambar pantai, wisata. Terus ada juga Nendit Sakmas, seorang wanita yang sangat-sangat dijunjung tinggi
0: di Pulau Kei sendiri.
1: Pulau Kei, iya. Terus tema yang kedua, Teabel, warisan kekerabatan yang sudah ada pada zaman leluhur. Terus yang ketiga, Perahu Kei.
0: Iya, iya.
1: Udah ada 3 tema yang sudah dihasilkan.
0: Oke, jadi 3 tema yang udah dihasilkan, dan untuk per tema itu sekarang tersedianya stoknya berapa gitu?
1: Ya, kalau sekarang udah mulai menipis kakak. Jadi untuk Perahu K sudah tersisa 5 pieces.
0: Dari awal kamu ordernya atau buatnya berapa? Berapa?
1: Kemarin 40-an kalau gak salah.
0: Itu dalam waktu berapa lama bisa terjual habis gitu? Udah berapa lama sejak pemesanan?
1: 2 mingguan.
0: Wow, hanya 2 minggu ya?
1: Iya, betul.
0: Ini luar biasa, berarti pasarannya juga minat dari warga masyarakat kita juga cukup tinggi ya?
1: Iya, puji Tuhan.
0: Antusias mereka juga cukup tinggi.
1: Jadi bukan hanya wisatawan, tapi dari masyarakat juga luar biasa.
0: Iya, karena hari ini kita spesial di Sore Ceria Berjaringan, kita 1 jam ya teman-teman yeah, berdua, jadi waktu kita cukup banyak. Kita beda per item.
1: Oke.
0: Okay. Oke ya. Nah, untuk tasnya sendiri kan pasti kamu yang tidak yang memproduksinya kan bukan di tempat produksinya kamu dong.
1: Iya.
0: Bukan. Membutuhkan tempat percetakan dan
1: iya,
0: seperti itu kan.
1: Iya.
0: Yang ingin aku tanyakan gitu, kamu pesan di mana, kamu cetak di mana, kemudian bagaimana kamu bisa apa namanya get connected dengan mereka seperti itu?
1: Iya. Jadi untuk percetakan semuanya tuh di Jogja.
0: Oh, di Jogja.
1: Iya. Dan puji Tuhannya, karena sudah sering order, jadi sudah punya hubungan baik
0: dengan mereka.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, dengan mereka. Jadi cepat sekali kalau
0: mesen,
1: diminta, ya dipesan, cepat sekali direspon.
0: Fast respon ya.
1: Iya.
0: Tapi kan mereka tuh terimanya yang udah produknya, maksudnya cetakannya udah ready gitu. Artinya kamu udah siap untuk
1: iya,
0: tinggal dicetak
1: siap,
0: aja gitu.
1: Iya, tinggal dicetak aja.
0: Oke. Untuk jenis tasnya, tote bag ini sendiri, kenapa kamu milih tas seperti itu, tote bag yang di samping gitu ya, tidak dengan tas misalnya dompet
1: iya,
0: ataukah tas belakang? Terus kenapa kamu milih yang kayak gitu?
1: Sebenarnya awalnya dari tas samping karena saya sendiri suka. Jadi
0: okay.
1: Rencananya mau dibuat 1 pieces untuk saya saja kakak, untuk dipakai.
0: Iya.
1: Tapi karena banyak yang suka, ya udah tas samping dulu, terus nanti dompet, terus nanti tas belakang, kayak gitu kakak.
0: Jadi ternyata teman berdua, FYI untuk kamu, tidak hanya dari kerang ya,
1: iya,
0: kak Fenske juga udah merambah ke jenis yang lain juga, tadi tas budaya itu sendiri,
1: tas
0: ya
1: budaya,
0: dalam
1: iya,
0: bentuk tote bag ini sendiri. Nah, dari how can you connected with tempat produksinya itu, bagaimana kamu bisa kamu nge-browsing di media sosial atau memang diperkenalkan oleh mereka atau seperti apa?
1: Iya, di browsing lewat TikTok.
0: Oh, lewat TikTok. Nyari yang terbagus dan termurah dong.
1: Iya, itu pasti, Kak.
0: Iya, ternyata seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Jogja jauh. Pemesanan itu biasa berapa lama bisa langsung tiba?
1: Satu minggu paling lambat.
0: Satu minggu paling lambat ya?
1: Iya. Pengerjaannya tuh bisa 3 hari atau 4 hari itu sudah selesai.
0: Iya, ini luar biasa ya. Berarti 3 hingga 4 hari udah selesai di cetak gitu ya. Nah, tas 3 tema udah dikeluarkan ya. Masing-masing tema itu berapa jumlah itemnya?
1: Kalau untuk
0: tema pertama, kedua, dan ketiga masih diingat?
1: Aduh, udah lupa sedikit nih.
0: Tapi lebih dari 20-an.
1: Iya, lebih dari 20-an.
0: Masing-masing tema itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nanti pasti teman terbaik juga penasaran, kamu pasarkan kemana gitu kan?
1: Yeah.
0: Yang dijawab dulu. Kita lanjut ke item berikutnya lagi dulu. Ke mungkin kalung kali ya? Anting.
1: Yeah.
0: Anting udah berapa produk yang kamu keluarkan sejak dari 2024 hingga sekarang?
1: Udah bisa 500 lebih, Kakak.
0: Wow.
1: Dari tahun 2024.
0: Itu kamu selalu catat ya?
1: Iya.
0: Punya catatan?
1: Iya.
0: Sehingga ada galerinya juga ya?
1: Iya.
0: Oke, ini menarik. Yang paling diminati kalau anting itu jenis yang bagaimana?
1: Nah, tergantung orangnya.
0: Oh, tergantung orangnya.
1: Iya, betul.
0: Bukan yang paling banyak diminati modelan dari apa ya, tapi memang tergantung orangnya kan?
1: Tergantung orangnya, karena
0: tiap orang punya ketertarikan tersendiri, punya nilai rasa untuk pakai kalung beda, apalagi bentuk wajah kita juga yang mempengaruhi ya. Tapi bentukannya ada yang model panjang, jadi, tapi ada model tindik, ada.
1: Iya, jadi ada juga yang model panjang sekali, yang wow banget. Terus ada yang panjang tapi elegan, sederhana aja. Terus ada yang anting tindik, anting tusuk. Itu yang agak wow juga, ada yang standar. Terus ada juga anting namanya jepit.
0: Oh.
1: Jadi kalau
0: okay.
1: Punya telinga tidak berlubang ya bisa dijepit.
0: Dijepit. Ada. Itu juga ada.
1: Ada.
0: Dan kamu bisa gitu ya?
1: Iya, bisa.
0: Wow, aku harus apresiasi. Dari tadi mikirnya cuma yang panjang turun gitu kan.
1: Iya, ada. Ada.
0: Oke. Oke. Itu kalau anting ya.
1: Iya.
0: Kalung. Kita kalung, ke kalung nih.
1: Iya. Kalau kalung, kalung ini saya produksi untuk kalung namanya apa ya? Udah lupa.
0: Ada modelannya,
1: ada dua model, Kakak.
0: Yang lebih diikat di leher?
1: Iya,
0: atau di leher. Panjang turun atau gimana sih?
1: Jadi ada yang diikat di leher, terus ada yang panjang, tapi tali hitam.
0: Oke. Kalau kalung ini udah berapa yang kamu produksi juga? Udah berapa banyak?
1: Wah, itu lumayan itu, Kak. Hampir sama kayak anting.
0: Sama anting juga ya. Oke, berarti anting dan kalung.
1: Iya.
0: Ada lagi gelang-gelang atau sejenisnya gitu?
1: Iya. Nah, kalau gelang ini jangan ditanya, ngeri. Karena pasarannya bukan saja untuk wisatawan, anak-anak sekolah.
0: Anak-anak
1: sekolah itu cari luar biasa. Dari SD, Kak.
0: Dari SD ya?
1: Dari SD.
0: Jangan harga dulu deh, pasti nanti kita ingin tahu.
1: Yeah.
0: Harganya apakah memang dijual dengan harga yang miring? Yeah. Ataukah harga yang ramah kantong? Jangan dijawab dulu ya, Kak Venska. Kita spill itemnya dulu nih. Itu gelang, apalagi?
1: Gelang, terus bros.
0: Oh, ada bros juga ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: ada bros.
0: Bros dan untuk cowok ada?
1: Ada.
0: Ada?
1: Ada.
0: Serius?
1: Bros kerang, iya.
0: Nanti aku coba lihat ya.
1: Jadi cowok sama cewek beda. Kalau cowok tuh biasanya tuh brosnya kecil, satu kerang aja.
0: Iya.
1: Tapi elegan gitu. Jadi kalau dipakai di jas hitam itu bagus, mantep.
0: Wow.
1: Warna kerangnya warna putih.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus ada kombinasi dengan warna gold. Tambah mutiara di
0: tengah. Waduh, cakep deh.
1: Cakep itu biasa untuk
0: itu ya. Oke. Berarti bros. Kemudian
1: bros jepitan.
0: Jepitan rambut.
1: Jepitan rambut.
0: Kamu udah merampas sampai ke situ.
1: Iya.
0: Bagaimana bisa kamu buat jepitan rambut fans guys? Itu kan agak ribet menurut kacamata orang biasa kayak aku.
1: Tapi jangan salah, jepitan rambut juga tidak kalah saing.
0: Iya ya?
1: Iya. Dan peminatnya itu juga dari adik-adik SD.
0: Oke, ternyata anak-anak SD ini seleranya udah mulai lebih yang otentik-otentik gitu ya.
1: Puji Tuhan.
0: Iya. Ada lagi produk yang lain.
1: Terus cincin. Nah kalau cincin ini yang agak ribet. Soalnya kan akan kecil ya kak.
0: Iya.
1: Terus kita harus cari alat yang memang cincinnya itu bisa muat di semua tangan, semua jari.
0: Oh ribet kan?
1: Iya ribet. Tapi puji Tuhan sudah ada.
0: Wow.
1: Jadi bisa dikasih besar, bisa dikasih kecil, sesuai ukuran jari aja.
0: Ada alatnya?
1: Ada.
0: Ternyata alat itu ada ya?
1: Iya ada.
0: Kamu apa nyari atau kontak-kontakan sama orang di luar atau seperti apa sih?
1: Nyari.
0: Nyari lagi
1: iya,
0: gitu ya?
1: Nyari-nyari. Banyak
0: media sosial
1: nyari,
0: gitu. Ya. Ini luar biasa loh. Ada lagi item yang belum di-spill.
1: Lukisan digital budaya.
0: Kan ada selain digital ada yang real painting ya.
1: Iya.
0: Oke. Itu konsepnya kamu yang ini, yang desain gitu ya?
1: Iya. Aku yang desain. Jadi kalau yang digital
0: tinggal ya, dicetak secara
1: iya,
0: digital.
1: Digambar juga dari HP. HP
0: gambarnya
1: pribadi.
0: Kamu pakai HP aja gambar ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Memanfaatkan apa yang ada.
0: Tapi itu berapa item untuk lukisan itu sendiri?
1: Kalau lukisan udah 5 apa? 5 model.
0: 5 model
1: lima
0: ya?
1: 5 tema ya.
0: 5 tema, 5 tema. Iya. Masing-masing kan pasti ada beberapa item
1: iya.
0: Gitu ya. Itu terjual juga?
1: Iya, terjual juga.
0: Laris juga
1: laris.
0: Ya? Laris di
1: jadi,
0: pasaran ya.
1: Jadi untuk lukisan budaya ada yang ukuran A4. Terus ada yang ukuran 24R.
0: Wow.
1: Yang besar.
0: Itu besar ya?
1: Iya.
0: Udah pernah dibeli juga?
1: Iya.
0: Ih, keren loh. Oke.
1: Okay.
0: Berarti itulah item-item yang ada di PCR
1: masih
0: Kreatif
1: ada,
0: ya.
1: Masih ada, Kakak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Masih ada 3.
0: Di antaranya
1: gantungan kerang, shawl budaya dan rosario.
0: Gantungan
1: kerang.
0: Itu kayak gantungan kunci gitu.
1: Iya, jadi
0: mainan bisa di tas atau di
1: gantungan kunci dan gantungan yang besar pajak yang biasa ditaruh di kamar.
0: Oh,
1: pintu.
0: Oh, I see. Ya. Kayak gitu ternyata.
1: Iya.
0: Itu kamu buat juga?
1: Iya.
0: Agak ribet itu loh.
1: Iya.
0: Kan ribet juga
1: lumayan.
0: Kan?
1: Lumayan.
0: Tapi bisalah.
1: Tapi bisa ya. Bisa.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang kita ke alat peraga yang kamu butuhkan di tempat kita ini. Apakah mudah didapatkan atau memang kamu pesannya dari luar gitu?
1: Ada beberapa yang mudah didapatkan dan juga kebanyakan pesan di luar sih. Kalau yang mudah didapatkan di sini seperti jepitan, ada banyak di pasar. Terus gelang, tali. Nah, kalau yang lain semuanya tuh dipesan. Oh iya.
0: Rosario. Ini untuk teman-teman kita yang Katolik ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Tapi jangan salah Kakak Adel dari
0: non-Katolik.
1: Saudara, iya.
0: Mesen juga.
1: Saudara kita yang lain juga pesan.
0: Wow, mungkin sebagai apa ya aksesoris rohani
1: iya,
0: gitu ya.
1: Luar biasa ya.
0: Itu keren sih. Oke, okay, berarti itulah item yang ada di PCR
1: iya.
0: Kreatif. Sekarang kita ke pasarannya dulu nih. Apakah memang kamu pakai media sosial ataukah memang memang sudah punya pasar tersendiri atau kamu produknya itu kamu tempatkan di outlet atau toko-toko terkenal seperti itu atau seperti apa nih Kak Venska?
1: Oke, untuk pemasarannya tuh online. Online terus saya juga buat saya bilangnya itu toko mini.
0: Oh ya.
1: Jadi dipajang di ruang tamu rumah.
0: Iya, di desain kayak toko gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi orang yang mau datang langsung lihat silakan, langsung bisa ke rumah. Terus ada juga diorder lewat media sosial. TikTok, Facebook, Instagram.
0: Kamu juga terima gitu?
1: Iya,
0: terima. Ada yang order juga?
1: Ada.
0: Iya, ya. Oke, orderan yang paling jauh di kota mana?
1: Nah, kalau untuk kemarin-kemarin, dari...
0: Yang kamu kirimnya gitu ke alamat yang paling jauh?
1: Papua Selatan apa?
0: Wow, jauh juga ya?
1: Iya, jauh. Jadi
0: wilayah bagian barat Jawa dan sekitarnya?
1: Ada juga.
0: Ada juga ya?
1: Iya. Cuma saya rasa yang jauh itu Papua Selatan.
0: Lebih mahal gitu ya?
1: Iya, mahal. Terus waktu kirim produknya tuh pakai
0: lain?
1: Bukan lain parcel. Kantor pos.
0: Iya.
1: Jadi sampainya tuh bisa 2 minggu, 3 minggu.
0: Luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Tapi bagaimana respon mereka ketika menerima produknya?
1: Luar biasa, Kakak. Astaga, itu dipuji itu Tuhan. Dan lumayan mereka pesannya tuh banyak sekali.
0: Iya ya.
1: Pesan shawl, terus tas, anting dan rosario.
0: Itu banyak.
1: Itu banyak gitu.
0: Luar biasa loh.
1: Dan itu di tempat mereka tuh tidak ada tempat lain parcel. Jadi yang hanya
0: ada
1: kantor pos saja gitu.
0: Ini luar biasa ya.
1: Dan itu
0: ya,
1: pertama kali juga saya kirim pesanan lewat kantor pos.
0: Iya. Oke, menarik. Nah, aku lihat kan berapa hari yang lalu kita juga minggu yang lalu ya kalau tidak salah kita ketemu di satu event kan.
1: Yeah.
0: Eventnya itu sendiri teman berdua kita kedatangan kapal pesiar. Yeah. Jadi ada sekitar 121 tamu kapal yang turun dari kapal pesiar dan mereka ada di destinasi wisata Pantai Ngurblot. Kebetulan aku juga bertugas di sana.
1: Yeah.
0: Dan fun fact-nya adalah Kavenska tuh dengan membuka outlet-nya di sana gitu. Aku sempat juga kunjungi bahkan melihat transaksi dibeli produknya. Sejauh ini bagaimana kamu melihat konsumen kamu yang ada di wilayah Kota Langgur maupun mereka yang ada di luar daerah bahkan dari luar negeri sendiri?
1: Iya, sejauh ini lewat kacamata saya luar biasa, Kak. Kenapa? Karena puji Tuhan waktu awal-awal merintis memang banyak yang belum tertarik. Karena mungkin hal baru ya bagi mereka, apalagi di sini, masyarakat di sini. Tapi makin ke sini banyak yang sudah sangat suka. Bahkan banyak yang pengen dibuat yang lain lagi. Jadi ada satu konsumen yang pengen buat bisa enggak kamu ciptakan anting atau kalung dari botol aqua.
0: Wow.
1: Iya.
0: Itu mereka kayak apa ya, tantang kamu gitu ya?
1: Iya, jadi tantang.
0: Diterima.
1: Diterima. Dan produk itu sudah habis.
0: Habis.
1: Iya.
0: Wow, apresiasi dong teman-teman gua. Iya.
1: Senang sekali maksudnya karena produk-produk ini bisa diterima masyarakat dan juga para wisatawan.
0: Iya.
1: Kalau bicara tentang wisatawan ya mereka memang identik, maksudnya suka sekali dengan hal-hal yang
0: otentik gitu ya.
1: Yang otentik, iya.
0: Original.
1: Original gitu ya. Terus unik. Jadi pas dapat yang kayak gitu ya sudah dimakan habis tuh.
0: Iya ya. Oke, tapi kan juga pengaruh media sosial dan akhirnya publik, terutama teman-teman dekat kamu juga berperan penting dong.
1: Iya. Betul.
0: Aku lihat biasanya kamu di kelompok kamu juga teman-teman kelompok entah komunitasnya kamu juga sering mesen apa namanya produk dari kamu sendiri. Apakah itu juga berpengaruh terhadap penjualan atau produk kamu yang dijual gitu?
1: Iya, sangat berpengaruh.
0: Sangat berpengaruh ya?
1: Sangat-sangat berpengaruh, Kak. Sangat berpengaruh. Jadi biasanya kalau ada yang baru, biasanya saya promosi. Saya promosi, terus biasanya kalau saya lihat mereka kayak kurang tertarik atau gimana-gimana, ya biasa saya bilang aja kayak, sudah pakai aja dulu, tes-tes dulu. Coba dulu.
0: Berarti ini is a part of trick marketing yang kamu buat gitu ya. Bagian dari trick marketing kayaknya deh, seru nih. Pinter juga ya nyari peluang gitu ya. menciptakan peluang, bukan nyari peluang, menciptakan peluang.
1: Karena untuk aksesoris kerang sendiri itu kalau kita lihat dan setelah kita pakai itu beda. Berkerasa. Jadi ada yang kita lihat cuma dari gambar atau bisa lihat dari langsung kayak kurang cocok eh.
0: Iya, iya.
1: Tapi pada saat kita pakai atau melihat orang lain pakai baru tertarik.
0: Oke. Aku jadi mikir, iya benar. Kadang betul juga sih.
1: Iya.
0: Jadi kita kan ngelihat sesuatu yang isi dianya pakainya asik kayaknya asik. Bisa juga iya. Fit into me gitu ya. Iya. Oke, okay, ini sudah menit ke 49 bergeser dari 17 ke KPNSK. Sejauh ini kamu lihat pasarannya juga ya semakin hari semakin meningkat dong.
1: Iya.
0: Dalam kita tidak berbicara mengenai apa namanya omset yang kamu dapat ya sejak awal gitu. Tapi menurut kamu apakah trennya makin kesini makin naik? Kemudian bagaimana reaksi publik saat ini di wilayah Kepulauan Kei dan sekitarnya sendiri untuk produk yang kamu buat dari PCR Kreatif sendiri?
1: Kalau semakin kesini puji Tuhan semakin naik trennya. Banyak yang sudah mulai suka. Dan banyak juga yang sudah mulai buat produk-produk yang sama. Dan ya itu juga merupakan satu langkah yang bagus ya. Apalagi di era yang kayak gini, uang lagi susah dan sebagainya. Untuk trennya sampai saat ini sudah mulai meningkat kakak.
0: Meningkat ya?
1: Iya. Dibandingkan dari awal-awal itu orang lihat aja nggak suka.
0: Iya, iya.
1: Sekarang malah gencar-gencar.
0: Iya betul
1: dan
0: betul.
1: Dan banyak sih yang sudah buat hal yang sama.
0: Oke, kita berbicara mengenai sinergitas.
1: Iya.
0: Pasti ada dari komunitas tertentu atau pihak pemerintah yang juga datang ke kamu gitu ya. Sejauh ini bagaimana respon ataupun kamu udah kerjasama ataupun membangun sebuah sinergitas antara kamu dengan pemerintah dan juga warga atau elemen masyarakat lainnya seperti apa saat ini?
1: Ya puji Tuhan sampai saat ini dari pemerintah juga sangat melihat potensi-potensi yang ada. Apalagi sudah bekerja sama juga dengan saya. Dari Dekranasda sudah, terus dari masyarakat sekitar Kampung Ohoy juga PKK Ohoy ya, sudah banyak dilirik.
0: Dinas pariwisata
1: iya,
0: juga.
1: Dinas pariwisata apalagi.
0: Aku lihat
1: terus
0: juga.
1: Banyak juga instansi-instansi. Jadi kalau ada kegiatan ya puji Tuhan.
0: Mereka undang kamu gitu,
1: iya.
0: Buka standnya di
1: iya,
0: sana. Oke, okay. Soalnya aku pernah lihat beberapa kali kamu juga ada di standnya kegiatan diselenggarakan instansi tertentu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Dan ini menjadi sebuah membangun sebuah sinergitas yang
1: iya.
0: baik. Mereka melihat ada potensi di sana dan memberikan ruang untuk kamu sehingga produk yang kamu buat pun bisa lebih mudah dikenal
1: iya.
0: banyak orang. Dan tentu ini ada dampak apa ya? Saling menguntungkan
1: iya.
0: simbiosis mutualisme ya
1: betul.
0: Antara kamu dan juga pihak-pihak itu misalnya
1: iya.
0: pemerintah dan lain sebagainya. Kak Fenska, ini sudah di menit terakhir. Kedepannya produk apa lagi yang sudah ada dalam bayang-bayang kamu yang ingin kamu kayaknya aku bakal buat produk ini gitu?
1: Udah banyak kakak.
0: Udah banyak?
1: Iya. Udah banyak, listnya udah banyak. Tinggal dieksekusi aja.
0: Yes. Teman-teman berdua kita tantang Kak Fenska ya.
1: Yeah.
0: Ke depan kita jumpa lagi bareng Kak Fenska tidak hanya 11 produk ya.
1: Oke. Okay,
0: tapi mungkin udah 15 produk dan pasti aku yakin kamu juga kalau pengen ngelihat karya-karya Kak Fenska bisa lihat di mana saja Kak Fenska.
1: Ya, bisa lihat di Instagram PCR Kreatif. Terus di Facebook PCR Kreatif atau Rosa Fenska, di TikTok PCR Kreatif.
0: Oke, okay, mudah sekali ya.
1: Iya. Yeah.
0: Teman berdua bisa dapatkan di sana. Terakhir, ada pesan mungkin untuk teman perdua agar lebih produktif lagi, kemudian mengenali potensi diri sehingga kita pun punya nilai dalam diri kita yang harus kita apa ya berdampak gitu ya, minimal untuk diri kita deh, berdampak positif untuk diri kita dan akhirnya itu turun ke banyak orang juga.
1: Ya, untuk saya, buat teman-teman yang saat ini mendengarkan. Kita itu masing-masing punya karunia. Semua orang punya talenta masing-masing. Tidak ada yang tidak, semuanya ada. Nah, mari kita sudah mendapatkan talenta itu dari Tuhan Yesus dengan sia-sia. Jadi mari kita pergunakan itu baik-baik. Jangan kubur talentamu. Ayo bangkitkan talentamu, kembangkan talentamu. Karena pada saat kamu mengembangkan talentamu, maka Tuhan Yesus juga akan memberikan berkat yang luar biasa untuk kamu dan juga keluargamu.
0: Luar biasa, sangat inspirasi sekali, sangat bijak dan nilainya sangat tinggi sekali ya. Berarti Kak Fenska, dari sini aku bisa belajar bahwa ternyata we don't have to be blame. Kita tidak perlu menyalahkan misalnya pemerintah kalau belum memberikan pekerjaan untuk kita, betul. Atau belum ada pekerjaan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang bisa kita ciptakan dalam diri kita sendiri yang bernilai dan itu berdampak untuk diri kita ya.
1: Iya, betul.
0: Sejalan juga dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita, bagaimana kita lebih mandiri dan menciptakan UMKM ini kan pasarnya besar ya.
1: Iya.
0: Tergantung kitanya aja gitu, bagaimana melihat itu sebagai sebuah peluang dan kita ayo kita gaskan gitu ya. Ini menjadi akhir obrolan kita juga teman berdua dengan pesan yang sangat bijak sekali, sangat inspiratif dari seorang Kak Fenska. Aku juga belajar banyak dari seorang Kak Fenska ya, walaupun memang mungkin dia lebih muda dari aku, tapi dengan kehadiran Kak Fenska kita lebih belajar banyak bagaimana kita mengenali potensi diri kita dan itu akan berdampak positif selagi kita memang mengembangkannya lebih baik lagi ke depan. So teman berdua, terima kasih untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 3. Aku sapa lagi teman berdua yang ada di Ternate, Ambon, Bula dan Somlaki. Terima kasih untuk kamu yang sudah pantengin siaran kami di sore ini. Aku juga pamit dari ruang dengar kamu di Sore Ceria Berjaringan dari Perduara Ritual. Nanti pekan depan kita bakal jumpa lagi dengan teman-teman dari tempat yang berbeda, tentu dengan tema obrolan yang lebih seru lagi. Sampai jumpa dan selamat sore untuk kamu teman berdua.
2: Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
3: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, sore ceria with you. Tadi sudah dengan Kak Igo ya. Dan Pro 2 Ritual masih terus temani kamu hingga tutup siaran pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Saya Atta temani, dan kita akan nikmati kebersamaan kita dengan beragam informasi pilihan juga hiburan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Wong Sepele, salah satu lagu dangdut koplo dari Jogja ya, yang direkomendasikan Kementerian Pariwisata untuk diputarkan di Produa se-Indonesia, teman Produa. Oke, masih terus menemani kamu di malam hari ini, teman Produa, dengan lagu-lagu pilihan, juga informasi pilihan. Akan saya bagikan informasi lagu-lagunya nyusul dulu, menemani saat makan malammu ya, teman Produa. Seharian sibuk, pawai, bincang-bincang seputar bola, karena di final sudah dimenangkan oleh Spanyol 1-0 atas Argentina ya, teman Produa. Oke, kita sudah finish, sudah selesai di Piala Dunia. Apapun itu hasilnya, kita terima dengan lapang dada ya, teman Produa. Selamat menikmati suasana malam hari.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Maci, tom pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut
2: sudah.
1: Iya, kena sudah.
0: Panas.
2: Kesana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya hey guys, bisa jelas toh.
4: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship, and I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Sometimes I wish just

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki

Lagi teman berdua di manapun berada, lagi makan malam kah kamu? Kalau sudah selesai, selamat tuntas menikmati makan malamnya. Semoga kenyang, makan malamnya juga lezat, nikmat dengan beragam cerita yang bisa diceritakan di awal pekan ini ya. Pastinya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan hari ini, tapi kalau dengan semangat pastinya semua juga terselesaikan, jadi besok bisa melakukan pekerjaan yang baru. Tapi kadang pekerjaan kita di esok hari terganggu karena kita sulit untuk tidur dengan nyenyak di malam hari. Misalnya sering terbangun malam hari. Nah, ini kita perlu mengetahui penyebab dan cara mengatasinya. Di malam ini, Jaga Malam, saya akan bagikan informasinya buat kamu teman Pro 2.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Eh,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang,

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Iya, teman perdua dimanapun berada, kita sering terbangun pada malam hari dan sulit kembali tertidur, dapat menurunkan kualitas tidur. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan risiko masalah kesehatan. Melansir dari alo.dokter.com, kondisi tersebut dikenal sebagai middle insomnia atau sleep maintenance insomnia. Gangguan ini merupakan jenis insomnia yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur hingga durasi dan kualitas istirahat menurun. Pada usia jet lag maupun pekerjaan dengan sistem shift juga dapat mempengaruhi ritme tidur seseorang. Kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit tidur kembali.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animalism menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

dimanapun berada, melansir dari alodokter.com dan rri.co.id, pertambahan usia, jet lag maupun pekerjaan dengan sistem shift juga dapat mempengaruhi ritme tidur seseorang. Kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari, sulit tidur kembali. Berbagai gangguan fisik dapat menjadi penyebab seseorang terbangun saat tidur. Kondisi tersebut meliputi gangguan lambung, nyeri sendi, penyakit pernapasan hingga penyakit saraf. Penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat, dan gangguan kandung kemih juga berisiko mengganggu tidur. Perubahan hormon saat menstruasi maupun jelang menopause turut menjadi penyebab lainnya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Jelas yang kecil.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi seru.

0: Indonesia bukan negara yang berbentuk dari batas peta, namun dari gunungan, tradisi, dan cita-cita anak bangsa yang terbingkai rapi dalam Pancasila. Lima butir mutiara di dalamnya mengandung kekuatan.
1: 94,5 FM.

0: bang, lo!
1: Oh, no!
0: Pake etika dong naik motor!
2: Mas Imas, antri dong! Baca tuh, baca! Harap antri! Mata yang gak dipake sih!
3: Oh, no!
4: Sweet, sweet, cewek! Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget! Digodain juga syukur kali!
1: Oh, no!

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, juri peti dari Amin Abdullah, salah satu lagu yang direkomendasikan juga ya untuk kita putarkan di Pro 2 Era Ritual. Iya teman Pro 2, beberapa gangguan tidur juga menjadi penyebab seseorang sering terbangun pada malam hari. Kondisi tersebut meliputi sleep apnea yang menyebabkan henti napas sementara atau naik teror yang ditandai rasa takut berlebihan. Nah ini seperti yang kita bilang secara tradisional atau masyarakat awam itu kita kenal dengan namanya ketindisan ya teman Pro 2. Nah ada cara mengatasi untuk yang sering terbangun di malam hari. Ada beberapa cara khusus yang dapat kamu coba ya teman Pro 2. Tapi kita break dulu dengan lagu berikut spesial buat kamu yang lagi shift malam ini ya. Tetap semangat, semoga tugas-tugasnya berjalan lancar.

0: 3 dari tepat. Dari di tepat.
1: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
2: Enak banget.
1: Seger gak?
2: Seger banget.
1: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
1: iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
1: Iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
1: Ya. 1, 2, 3. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?

Iya, terima kasih masih dengan Produara Ritual, teman terbaik kamu, teman Produa dimanapun berada, cara mengatasi yang sering terbangun malam hari. Batasi komunikasi minimum berakhir setidaknya komunikasi dan termasuk juga minuman berkafein setidaknya 8 jam sebelum tidur ya, terutama untuk minumannya. Hindari alkohol dan makan berat setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur. Berhenti merokok untuk membantu meningkatkan kualitas tidur, kurangi penggunaan gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur, dan hindari juga obrolan atau komunikasi dengan siapapun ya. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, lakukan olahraga rutin dengan jeda waktu beberapa jam sebelum waktu tidur. Ciptakan suasana kamar yang nyaman, tenang, serta bersuhu ideal. Jika belum tidur, kembali setelah 5 sampai 20 menit, bangun dan lakukan aktivitas ringan dengan pencahayaan redup hingga mengantuk. Nah, kalau ini sering saya lakukan dan berhasil. Hindari melihat jam saat berusaha tidur kembali karena dapat meningkatkan kecemasan. Oke, mudah-mudahan berhasil ya teman Produa untuk kamu malam ini yang biasanya susah tidur, malam ini dapat tidur dengan nyenyak.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu.

Perkenalkan, nama aku Belajar. Aku biasa ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perpustakaan, dan juga ada di rumah. Manfaatku sangat banyak. Aku bisa membuatmu cerdas dan pintar, dan memiliki banyak ilmu. Tapi sayangnya, kamu malah milih bermain daripada aku. Padahal, kalau kamu belajar, kamu bisa menjadi orang sukses demi masa depanmu dan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, bangsa, dan negara.

0: Teman Pro2 masih dengan Pro2 Era Ritual di kesempatan malam hari ini. Kita masih menikmati kebersamaan kita dengan informasi juga hiburan pilihan. Namun saatnya teman Pro2, kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta di malam hari ini tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti musik live chat langsung dari Pro2 Jakarta. Terima kasih sudah bergabung dengan Pro2 Era Ritual di 94,5 FM juga melalui aplikasi RRI Digital. Musik live chat akan hadir temani kamu, teman Pro2 di malam ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam. Dari studio Pro2 Era Ritual, saya Atta mengucapkan selamat malam, selamat mengikuti.
1: FM Pro2 Era Ritual, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali. Tapi kita enggak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah, mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah, 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua, atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes, yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya gitu, benar. Kan?
1: Iya,
0: benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya.
0: Iya kan?
1: Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti,
1: bener, ya kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton. Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Benar.
1: Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Den?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyis. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tuh, yes, ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, kan lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh nih, heboh.
1: Buten, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik.
0: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo. Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Namanya di Zoom itu. Boleh.
6: Cabang.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya.
0: Kang Dev tadi ya.
1: Kang Dev. Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
8: Halo.
1: Wede. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri, okay, pastinya. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Aiyah,
5: baca.
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yerini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu. Dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan
6: tiba-tiba
4: chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Langsung lagu T5?
4: Iya.
1: Oke.
6: Malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: ketemu.
0: Bener. Tolong
4: karena
0: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Kemudian langsung ditawarin gitu. Jadi kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya. Sat-set ya.
0: Ini lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus habis itu tuh
4: lagunya
2: kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Oke. Okay.
2: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
4: Apa? Ben Academy.
1: Oke. Oke.
2: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga akhirnya ya udah deh. Kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis live.
1: Oke.
0: Oke,
1: keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s, yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya.
5: Belum. Baru ini ya. Baru konsep ini.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan The Fush. Fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
2: Di yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Oke. Okay. Oh,
0: wow.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Senang banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu T5 tuh dari kecil banget dan
1: nyangka
5: gitu gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya pas aku juga waktu kecil waktu itu kan. Kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong karena kan apa namanya tuh kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya selain sharing sama idol ya istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Seneng banget.
0: Oke. Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri.
0: Yeah.
1: Di MLC Music Live Chat.

0: 25 umur berapa deh?
1: Kita aku kalau aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
0: SMP 27. SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
1: SD SMP lah.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
0: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
1: kan. Iya, Andra belum.
0: Oke.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi. Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
3: Dimandiin
0: tuh ya.
3: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rudy Teras Pagi ini. Masa remaja.
0: Iya.
3: Bukan,
0: gimana? Masa remaja gitu.
3: Bukan mempertanyakan.
0: Ini judulnya Masa Remaja. Yes.
3: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah, gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih, memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
0: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Gitu. Jadi mereka juga punya kenangan. Jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
0: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Kesatu tadi kan sebenarnya. Gua ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gua muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu. Tom floor-nya sound-nya retro segala macam, bass-nya retro, synthesizer retro gitu. Karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah, itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rudy Teras Pagi. Nah, mereka saat itu oke ya gitu, jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya, ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
3: Oke. Tapi gimana dari Rudy Teras Pagi ini dapetin mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
0: Betul.
3: Sebelumnya ya.
0: Betul.
3: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik. Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari dunia paginya tersendiri gitu. Dan dari dari
1: ya kita juga lagi seneng cari-cari formula naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: City Pop
1: atau
2: Nice. Benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya kalau gak salah ya. Ada beberapa City Pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau gak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu mulai nongolnya gitu kalau gak salah gitu.
3: Seru.
0: Jadi sebenarnya

0: Ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat rutinitas pagi ya.
1: Iya benar.
2: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
0: Nice.
1: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
0: Oh, iya sih, gue penasaran nih.
1: Penasaran nih.
2: Dengan, boleh banget.
1: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
0: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
1: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga YRT5 dengan Masa remaja.
3: Music Life Chat.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana, Kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry. Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu, nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English
2: version? Biasanya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Saat-saat dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Iya.
3: Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Iya. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri, apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga, atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu.
3: Kalau dari gue sih yang kebayangnya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran tahu zaman tahun itunya ya. Mm-hmm. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sarang tuh.
1: Iya.
3: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu, Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Ya Allah. Gue masih zaman pager.
0: Masih zaman pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya. Pacarnya di wartel, masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini, relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu
4: bedanya tadi itu.
3: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau petar dulu kan teleponan, di warte.
2: Itu masih sekarang teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman anak sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: ya kan? Berajalela.
0: Bener. Kan nggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya mungkin. Bener.
1: Oh.
0: Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Iri.
2: Oh, jadi mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Iri. Zaman Om Iri. Pacarannya ya. Ini enggak? Main Roblox enggak zaman Om Iri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya?
3: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang ada di
1: Nokia.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Iri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya bener.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul,
0: ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pasti
4: menarik tuh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga yeah. Om Yeri.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lu jadi mau nanya enggak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu. Udah ada.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman X-X1 sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1
0: jemputnya gitu.
2: Gue masih
1: 21. Masih 21. 21.
2: Iya dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Masih, gua 2021.
2: 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV
1: sama
3: boleh.
1: Sama CGV,
0: oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh.
0: Keluar atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang?
1: Boleh Kang. Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
1: Oh, iya benar.
0: Benar.
1: Hemat. Benar. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi-kopi ya.
1: Kayak daily art.
0: Asik.
1: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
0: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead. Oh,
1: museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah kalau enggak apa ya?
0: Waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin.
3: Anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
0: Artsy banget.
1: Iya.
0: Tapi gengsi abis sih.
1: Gengsi abis. Nggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya nggak ada yang ke Jatinangor gitu? Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, weh.
0: Eh, ngumpet, weh.
3: Kejo pernah pacaran gak? Kejo pernah pacaran gak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Ke rumah anjing? Ke mana?
1: Ke rumah anjing.
0: Di mana itu? Hah? Itu apa?
5: Emang spot-spot.
1: Oh, spot.
0: Spot.
5: Oh, ada kali itu wisata namanya rumah anjing ya.
0: Oh,
5: ya,
0: ada
5: ya,
0: mungkin.
3: Dia dia suka yang agak lain emang Kak,
1: oh,
3: gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Spesialnya rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug misalnya.
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, kayak kita Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, ke air terjun, air terjun.
0: Air terjun, tahu?
1: Iya, curug, kecurug. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
0: Oh,
1: makan mie.
0: Iya.
1: Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
1: Kang Budi belum?
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis, berarti.
1: Oh, Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Oh, maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang gitu. Ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Ramean kan. Iya.
0: Ramean yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harus ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya?
1: Nyari kosan.
0: Bener. Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify juga kayak gitu udah ada juga ya.
4: Udah ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok. Mungkin ya
0: kan itu dia
3: pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jedak-jeduk tuh ya.
0: Iya, bener.
3: Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia. Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus apa ya, harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
6: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu, entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk apa namanya dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
4: kosan juga.
1: Iya benar.
3: Benar.
1: Kosan. Atau di mobil parkir juga bisa kan?
0: Iya kan. Dengerin lagunya kan?
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar enggak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: Besok aku mau dikit, Kak.
1: Boleh.
3: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
3: Jam 7
7: di
3: malam.
7: Greenhouse. Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita samperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Semagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit, dan juga Rutina Semagi.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.
6: Thank you.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Bhinneka berarti berbeda. Bhinneka berarti beragam. Ragam perbedaan itulah Indonesia ada. Karena berbeda, coraknya indah. Coraknya indah. Coraknya indah. Bukankah kita pernah bersumpah menjadi satu? Jangan pisahkan karena perbedaan. Kita bersaudara. Kita sebangsa. Kita bangsa Indonesia.

0: Iya, dari tempat. Dari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
2: Enak banget.
1: Seger gak?
2: Seger banget.
1: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
1: iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
1: Iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
1: Ya.
0: Satu,
1: ya. Dua, tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?

pun berada, selamat beraktivitas ya untuk yang lagi bertugas di rumah sakit, bidan, perawat, dokter, yang lagi tugas juga di pos-pos penjagaan, security, pihak keamanan. Semoga tugas-tugasnya malam ini semuanya berjalan dengan lancar. Perdua ritual masih terus temani kamu dengan hiburan dan lagu-lagu pilihan, juga informasi.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang.

Oke, 94,5 FM Pro 2 Ritual Suara Kreativitas. Ada untukmu dari Budi Doremi, mudah-mudahan ya memotivasi kita untuk selalu ada untuk orang-orang tercinta kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan kita. Ya, terima kasih masih dengan Pro 2 Ritual, teman Pro 2 dimanapun berada. Saya membagikan informasi buat kamu, dikutip dari rri.co.id. Teman Pro 2, kamu pastinya tahu tentang kebaya ya. Ini ada parade kebaya pecah rekor muri, Kowani ajak perempuan lestarikan budaya. Nah, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Kowani Nani Hadi Tajanto, mengajak perempuan melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Menurut Nani, kebaya bukan sekedar busana tradisional, melainkan simbol persatuan, perjuangan, dan jati diri perempuan Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat parade perempuan berkebaya berkain songket memperingati Hari Kebaya Nasional ke 3 tahun 2026. Kegiatan tersebut sekaligus memecah rekor muri berlangsung di kawasan Car Free Day Palembang pada Minggu 19 Juli 2026 kemarin.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

teman berdua tanpa cinta dari Yubi Widianto featuring Tiara Andini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dengan informasi pilihan dan hiburan di malam hari ini. Jazz Musik satu jam ke depan menemani kamu teman berdua hingga pukul 00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih masih dengan berdua 94.5 FM. Terima kasih banyak juga untuk yang masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Semoga lagu-lagu yang disebutkan buat kamu malam ini teman berdua bikin suasana rumah jadi adem, nyaman menjelang istirahat.

0: kecil-kecil tapi hebat.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lupa
3: 94,5 FM.
4: Pak, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
5: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity.

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran Ridwan itu.
6: 94,5 FM. 02 RR.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

FM dimanapun berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Senin 20 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Marta Telubun bersama rekan-rekan yang bertugas di lokasi pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2.

Selamat pagi Tuan Perdu FM di seluruh Pulau Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, programa 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai Teman Perdu pada pagi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Teman Perdu, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman Pro 2. Senang sekali kami tim pagi hari ini temani kamu. Saya Igo, operator studio Bung Samsudin Ohoirat. Rekan kami di pemancar Fun hadir temani kamu teman Pro 2 hingga nanti jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu di pagi ini. Teman berdua, untuk kamu yang beragama Kristiani, dua lagu rohani Kristiani kami hadirkan temani kamu. Jelang nantinya juga bakal hadir lagu-lagu pop Indonesia di Jazz Music pagi ini hingga nanti pukul 6. Igo bakal menyapa kamu di Sepada Semangat Pagi Pro 2.
3: Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Bro FM.
1: Bro FM. Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health. Health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: bersama.
1: Luar biasa.
2: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
2: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
2: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
2: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
2: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih? 94,5 FM.

pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk teman-teman berdua di pagi ini ya, yang sudah bangun memulai rutinitas kamu juga di pagi ini ya. Jangan lupa minum air putih penting, kemudian olahraga sejenak dan menyiapkan sarapan, kemudian kamu bisa melanjutkan aktivitas kamu di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman-teman berdua.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keasliannya.

menit ke 20 bergeser ke pukul 6 di pagi. Tuan Produa, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang siap-siap jatuh ke sekolah. Ya, Tuan Produa, pastikan kamu juga sarapan penting, olahraga, semuanya bisa jalan dengan baik dan balance ya. Dan kamu pun bisa lebih enjoy lagi untuk menikmati hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu, teman Produa.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pagi-pagi selamat pagi dan semangat pagi juga teman-teman perdua. Menit ke 47 bergeser dari pukul 6 ya di pagi ini. Vibe-nya seru sih karena sebagian antara kamu juga mungkin yang sudah harus apa ya bersiap-siap dan bergegas ke sekolah ataupun ke kampus. Yang ke sekolah pastikan kamu udah sarapan ya. Dan make sure semua peralatan belajar kamu juga ada tercover di tas sekolah aja dan bisa lebih siap lagi untuk ke sekolah. Yang menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah ke sekolah kayaknya udah harus OTW ya. Ini sudah menit ke-47 bergeser dari pukul 6 teman perdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.
2: 94,5 FM.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di
1: 94,5 FM.
2: Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi teman-teman Perdua, menit 31.

Sudah kamu siapkan. Ini juga harus dipastikan kandungan gizinya bisa berdampak positif untuk tubuh kamu sendiri. Ataukah memang ada yang memiliki riwayat sakit tertentu ya, juga harus disesuaikan sarapannya teman berdua. Namun ini ada beberapa sarapan sehat yang wajib kamu konsumsi di pagi hari teman berdua. Ada nasi uduk, kemudian telur, tempe dan timun, lontong sayur, labu, telur bulat dan tahu. Ada juga bubur ayam, telur rebus dan kacang. Tapi bagi sebagian orang yang tidak ingin mengkonsumsi makanan yang terlalu berat, kamu juga dapat menyantap menu sarapan sehat dan praktis. Seperti susu sereal bergizi lengkap dalam satu kemasan sekali seduh yang umumnya mengandung perpaduan serat, susu, protein, serta vitamin dan mineral untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi pada pagi hari. Roti gandum utuh berisi telur dadar, keju, selada, dan tomat juga teman perdua. Oatmeal dicampur susu rendah lemak, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Kemudian sereal biji-bijian utuh dicampur susu rendah lemak dan buah-buahan, dan yogurt rendah lemak dan dicampur buah-buahan teman perdua. Namun jika kamu memiliki aktivitas padat, mungkin sulit meluangkan waktu untuk mempersiapkan dan menyantap sarapan. Nah, ada beberapa tips yang dapat kamu lakukan untuk mempersiapkan menu sarapan sehat diantaranya. Masak menu sarapan sehat pada malam hari sehingga kamu hanya perlu menghangatkan makanan kembali pada pagi harinya. Siapkan bahan-bahan makanan pada malam hari sebelum tidur sehingga kamu bisa dengan mudah mengolahnya pada pagi hari tanpa harus mencari lagi bahan makanan tersebut. Namun jika memang waktu tidak memungkinkan lagi untuk sarapan di rumah teman perdua, bungkuslah bekal sarapan yang telah dipersiapkan sejak malam hari. Jika pagi tiba kamu bisa langsung bawa bekal sehat untuk disantap.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat
1: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk teman-teman perdua. Menit kita pernah bergeser dari pukul 8, kita masih di Sepada. Selamat pagi untuk kamu teman berdua di pagi. Yang udah beraktivitas, selamat pagi juga, selamat beraktivitas. Semoga lancar ya.

Ya, good news untuk kamu teman perdua. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional. Di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif, di sisi lain peta energi global tengah bergeser di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks ini, pengembangan blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyek senilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang harus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Iya, teman perdua, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Blok Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang menjadi profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dan jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekedar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.